dan kayaknya cuacanya tuh semakin cerah gitu ya. Kalau gue lihat dari jendelanya, Pro 2 juga udah menguning-menguning. Udah golden hour nih teman Pro 2. Mudah-mudahan gak terlalu panas ya hari ini, karena di belahan dunia lain seperti di Korea Selatan tuh lagi menghadapi gelombang panas ekstrim yang suhunya tuh tembus sampai 39 derajat Celcius. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat juga di Amerika seperti itu, dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia ya. Kalau di Korea Selatan sudah ada peringatan darurat gelombang panas tingkat tertinggi dalam sistem peringatan yang baru ditetapkan tahun ini di sejumlah wilayah di Daegu, terus juga di Gyeongsang Utara dan juga Gyeongsang Selatan. Peringatan ini terbitkan jika suhu diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius atau lebih. Setelah 2 hari berturut-turut berada di atas 35 derajat Celcius atau ketika suhu yang dirasakan menyentuh 38 derajat. Kalau tadi gue sempat bilang ya, di daerah Jaktim dan juga Jaksel diperkirakan hari ini sampai 35 derajat Celcius. Jadi ketika lo hari ini ada rencana keluar rumah, harus dengan pikiran yang matang.

Kalau sudah member 2 Jakarta, salah satu yang pengen bikin kita sehat-sehat selalu tuh adalah kalau gue ya. Tentunya selain ya memang harusnya kita selalu sehat gitu. Tapi ikannya pengen nonton ini apa Avengers Doomsday. Setelah hari ini kita bakal besok kita bakal menyaksikan Spider-Man Brand New Day yang udah kita tunggu-tunggu juga ya. Di akhir tahun nanti kita bakalan bisa menyaksikan Doomsday Avengers. Nah, ada beberapa tontonan yang harus lo tonton dulu sebelum nanti nonton Doomsday supaya bisa tahu alur quality first-nya. Lo harus nonton Loki season 1, season 2, terus juga nonton Spider-Man No Way Home dan juga Doctor Strange. Karena konsep multiverse itu dari sana gitu. Terus juga ada Fantastic Four First Step. Ini adalah ya yang pasti kita harus tahu tentang Fantastic Four karena Doctor Doom itu adalah musuh dari dari universe-nya Fantastic Four. Terus Captain America Brave New World, Thunderbolts ya, dan juga tentunya Brand New Day yang bakal jadi jembatan paling krusial yang mengarah langsung ke konflik utama Avengers Doomsday. Gue sih pengen banget nonton besok ya di hari pertama supaya gak ada spoiler. Karena kalau ada spoiler kayaknya jadi kurang seru gitu. Kadang-kadang bertebaran aja gitu di sosial media. Kalau buat lo yang gak ngaruh sama spoiler sih gak masalah. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal, aduh harusnya gue belum tahu dulu gitu ya. Ya ada ya, itu tadi beberapa tontonan yang harus lo tonton sebelum nonton Doomsday nanti.

Selasa November 2 Jakarta, Dewas Prem Salpriyadi dengan kita usahakan rumah itu. Kalau memang punya sesuatu, harus segera diusahakan aja sama berdua. Usahakannya dengan berafirmasi dulu gitu ya, ya supaya memang itu bisa boleh dibilang sebagai DP. Kita sama yang pemberi rezeki gitu ya. Kalau kita menginginkan itu dan biar kita udah ngecup gitu istilahnya, bucup ini gitu. Nah, salah satu yang mungkin harus disiapkan juga adalah kita harus bisa lebih banyak berpikir positif gitu ya, supaya apapun yang mau kita dapatkan hari ini tuh semuanya positif. Membiasakan diri untuk bisa memulai hari dengan bersyukur tuh juga kayaknya penting banget sekarang ya, supaya vibes-nya tuh positif, bahagia, supaya apa-apa yang kita harapin itu berjalan lancar pagi hari ini, itu semua bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi buat lo yang hari ini lo mau bersyukur, ayo bersyukur yuk. Supaya nanti dikasih lebih banyak lagi kebahagiaan di hari Selasa ini ya. Nanti bakalan juga gue puterin lagu-lagu yang seru-seru. Tadi ada lagu Salpriyadi, sekarang ada lagunya tiga komposer dengan Salah Benar. Tetap bang sama enggak sampai jam 10 nanti di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 hanya di

harus ngelakuin terus nomor 2 seperti Cristiano Ronaldo yang kayaknya masih optimis bakal masih membela Portugal di Piala Dunia 2030 nanti. Nah, ini kembali jadi sorotan ya, setelah pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, mengatakan bahwa Samega Witang masih masuk dalam rencananya. Walaupun kemarin tempat tersingkir dari Piala Dunia 2026, Ronaldo yang sekarang berusia 41 tahun belum mengumumkan pensiun dari tim nasional. Nah, sebelumnya emang sempat nyebut kalau dia bakalan menjadi Piala Dunia terakhir, tapi kayaknya masih berpeluang juga untuk membela Portugal di UEFA Nations League atau juga kualifikasi Piala Eropa 2028. Ya, walaupun kemarin sempat kayak sinyal perpisahan gitu ya, ternyata ya kayaknya masih memungkinkan aja gitu ya, selama masih fit gitu badannya. 41, 2030 kan berarti 4 tahun lagi ya, berarti masih 45. Jadi ibarat kata kayak dulu ada Ria Ricis yang bilang, saya pamit tapi ternyata saya kembali lagi. Ya, mudah-mudahan ini jadi good news buat para fansnya CR7.

Sosial FM Radio 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini, DWS from Noah dengan Wanitaku. Dan sebentar lagi jam 8 waktunya kita bakalan mengotoru morning topic seru. Dan topiknya seperti apa hari ini? Udah punya satu topik ya, yang pastinya seru. Topiknya apa? Nanti bakal kasih tahu ya. Siap-siap aja buat ikutan gabung nanti di 0811 800 105. Buat WhatsAppnya atau juga bisa DM di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta.

cells sa building and hachu. Tapos lagu yang cukup unik ya yang dipunya sama Salma. Liriknya juga oke sih. Ya mungkin bisa bikin jadi mood lo naik pagi hari. Nah, ngomongin soal mood, itu yang bakal gue jadiin tema atau juga topik pagi hari ini teman Pro 2. Gue pengen tanya sama lo, hal kecil apa sih yang bikin mood lo bisa naik pagi-pagi? Kalau gue biasa kopi ya. Kalau udah bisa ngopi tuh rasanya langsung moodnya bisa naik. Nah, kalau lo apa kira-kira? Langsung aja jawab di 0811-800-105 ya. Dan habis itu lo bisa kasih tau ke gue kira-kira apa sih yang bisa bikin mood lo naik. Di motor ya pagi hari ini gue tunggu sampai jam 9 nanti.

Selesai Pemra 2 Jakarta masih bersama Angga yang ada menelur di Momotoru hari ini morning-morning topik seru. Der. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, topik kita hari ini adalah gue pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang bikin lo pagi-pagi tuh naik moodnya. Dan ini Raka nih, Raka seperti biasa ikutan ya. Hari ini kata gue, katanya gue biasanya mood gue langsung naik gara-gara abang bubur langganan masih buka. Biasanya udah sempat panik takut libur, ternyata masih ada, sarapan aman, hati juga tenang katanya. Oke. Ada Nadia juga yang bilang, gue senyum-senyum sendiri karena pas naik KRL ternyata dapat tempat duduk. Dan buat orang yang tiap hari berdiri itu rasanya kayak menang undian. Iya juga sih. Ada Aurel yang bilang, mood gue naik karena playlist pagi gue muter lagu favorit tanpa di skip. Benar kerja jadi berasa lagi syuting video clip. Ada Kevin yang bilang pas keluar rumah ternyata cuaca adem, gak panas-panasan, naik motor jadi nyaman dan gak sampai kantor dengan mentok busuk. Oke, itu ya jawaban dari teman Pro 2. Dan gue masih nungguin jawaban dari lo yang lain. Siapa tahu lo punya jawaban yang berbeda, langsung aja jawab di 0811-800-105. Atau juga bisa DM gue di Instagram @pro2fmjakarta.

Welcome back, masih bareng sama Angga yang nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman-teman dua, dan kita masih di Momotoro ya. Yang topiknya hari ini adalah apa sih hal kecil yang bikin langsung mood lo jadi happy gitu. Ini ada Maya bilang, gue baru sampai kantor, teman satu tim udah nyiapin roti buat sarapan bareng. Hal ini bikin gue ngerasa punya support system di tempat kerja. Oke, wah senang sekali Maya kalau punya teman kayak gitu ya. Ada harga juga, bilang katanya pas buka media sosial, video pertama yang muncul lucu banget sampai ketawa sendiri, jadi lupa sama rasa ngantuk. Oke. Ada Pina yang bilang, mutai karena kucing kebelan gue nganterin sampai depan pintu sebelum berangkat. Ini bikin gue jadi malas ninggalin rumah katanya. Bawa aja bawa. Dimas, tadi beli kopi. Wah sama kayak gue nih, ternyata lagi ada promo buy one get one, langsung kirim satu buat teman kantor. Wah baik banget ya. Jadi banyak hal kecil yang mungkin bisa kita syukuri supaya mood pagi kita lebih bagus gitu ya. Karena menurut gue walaupun gak boleh gitu ya tergantung sama mood, tapi ketika moodnya bisa kita bikin bagus, ya diusahakan aja.

Tubal Bocah. Mungkin itu salah satu yang bisa bikin naikin mood lo pagi ini. Kumpul sama teman-teman gitu ya. Kumpul sama teman sekantor. Ya kadang-kadang bisa aja gitu bikin kita ngerasa ya ada obrolan, ada cerita, ada ngegibas sedikit gitu. Ini ada Kevin yang bilang pas keluar rumah ternyata cuaca adem gak panas-panasan. Naik motor jadi nyaman dan gak sampai kantor dengan muka kusut katanya. Itu jadi mood gue juga. Oke. Lahir Salsa bilang ada chat dari ibu gue yang isinya cuma hati-hati di jalan. Simple tapi bikin ngerasa perhatian dan semangat di seharian katanya. Oke. Itu aja dulu ya buat memotoru hari ini teman-teman berdua. Apapun itu, lo memang kayaknya harus menghargai apapun sekecil hal menyenangkan ini. Itu bisa diamplifikasi supaya lebih jadi sesuatu vibes yang lebih gede lagi pastinya buat menjalani hidup lo, hari lo gitu ya, hari ini sampai sore, sampai nanti lo balik lagi ke rumah.

Selamat FM Broadway Jakarta. The voice from Ivan 17. Dengan jangan paksakan rindu. Memang jangan dipaksa-paksain. Sesuatu hal yang mungkin sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Ya, karena memang kalau sesuatu dipaksain itu bakalan jadi gak bagus gak sih? Kayaknya ya. Tapi kalau yang memang sudah harus terjadi, pasti akan terjadi seperti film Toy Story 5 yang menjadi film terlaris tahun ini dengan box office 18,3 triliun. Goks. Sejauh ini adalah menjadi film terlaris di tahun 2026. Tembus lebih dari 1 miliar US dollar ya. Saga kelima dari waralaba animasi ini menghasilkan pendapatan global setara 18,3 triliun. Dengan peran ini, Toy Story menjadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar ya. Setelah Toy Story 3, 4 itu juga sudah tembus 1 miliar. Jadi congratulations sebagai yang terbaik ya. Walaupun gue sempat nonton ya, gue ketiduran dong. Mungkin udah gak cocok kali ya bapak-bapak nonton Toy Story.

Semangat Pemro 2 Jakarta, masih bersama Angga. Yang menemukan di Spada pagi hari ini, teman Pemro 2. Setelah kemarin lu pasti happy karena sudah mendapati yang namanya Indonesia kemarin berhasil melawan mengalahkan Kamboja dengan skor 1-5 ya. Nah, ada kabar baik juga buat lu yang kangen sama suaranya Momo Geisha nih. Bakalan ada satu rilisan yang bakal keluar, yaitu di bareng sama Enau, yang lagunya mungkin hampir sama kayak lagunya Mangu ya. Dan judulnya sudah tahu Tuhan kita berbeda. Wah, kalau nggak salah juga dia bakalan ada beberapa showcase ya di coffee shop gitu yang rame, yang sering banyak ada live musicnya juga. Kalau nggak salah malam ini nih, lo mungkin bisa cari informasinya di akunnya Momo atau akunnya Enau ya. Gue termasuk yang happy banget ya ketika Momo akhirnya comeback, karena sayang banget gitu suara penyanyi sekaliber Momo yang suaranya bersuara emas, tapi dia enggak berhasil atau enggak akhirnya ngeluarin karya lagi bareng sama Geisha. Lalu sekarang dia akhirnya keluarnya bareng sama Now. Menurut gue itu salah satu kayak oase gitu setelah lama enggak dengar suaranya Momo. Dan benar-benar ketika dengar suaranya tuh kita langsung deh ngerasa, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi tungguin aja deh Momo dan juga Now dengan sudah tahu

So, sa FM Radio Jakarta, this is from Ravi Sudirman with Heaven. Salam berdua. Gue udah gak sabar buat besok sih buat nonton film Brand New Day-nya Spider-Man ya. Dan katanya nih, di Brand New Day kali ini, di Spider-Man ini, pasti kan yang kita tunggu-tunggu tuh post credit scene ya. Nah, post credit scene di Brand New Day kali ini berbeda dari film Spider-Man sebelumnya yang biasanya punya dua, paling cuma ada satu. Dan scene ini bakal dikabarkan jadi jembatan Avengers Doomsday yang tayang Desember nanti. Nah, kabar ini makin masuk akal setelah Kevin Feige akhirnya juga buka suara langsung ke Collider soal posisi Brand New Day di timeline MCU. Feige mengkonfirmasi kalau film ini memang berlangsung sebelum Doomsday, walaupun gak dikasih detail seberapa dekat jaraknya. Ceritanya terjadi 4 tahun setelah No Way Home. Aduh, ini dia bikin apa ya, nonton film-filmnya MCU itu menyenangkan karena selalu ada timelinenya, selalu ada garis benang merahnya gitu. Jadi kita tungguin aja deh bakal seseru apa.

Halo semuanya, Pemper 2 Jakarta. Sudah hampir jam 10. Kayaknya gue harus pamit dulu ya teman berdua. Nanti bakal dilanjut lagi sama Iwan yang bakal nemenin lu tentunya di Pro 2 Hit List. Thank you banget yang udah gabung sama gue dari tadi pagi banget. Ketemu lagi sama gue besok ya, dari jam 5 sampai jam 10.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan, dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting, terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakannya.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana tentuan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi diri seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Produa FM, teman terbaik kami, teman Produa. Kembali lagi bersama Kopini di sini. Dan spesial banget di ruang dengar kamu yang pada belum pada makan siang. Yuk makan siang dulu ya. Jangan sampai nge-skip makan siangnya, karena pastinya buat kesehatan kita akan terganggu. Dan buat kamu semua yang juga mau banget buat apa ya, aku spill berbagai informasi, mungkin pelaku-pelaku UMKM dan lain sebagainya, nanti bakal aku spill buat kamu semua ya di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
2: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
1: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
2: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
1: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
2: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
1: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
2: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu siap ya?
1: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih.

APD atau scent of the day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil piring tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air, mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

juga badan usaha ya milik pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku UMKM yang menjalankan usaha mikro, kecil atau menengah, ya. Baik memproduksi barang maupun juga menyediakan jasa. Di Indonesia sendiri, pelaku UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, perannya seperti kita ketahui bersama, bisa untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong inovasi produk lokal, mengurangi angka pengangguran, sampai kepada memperkuat daya saing produk Indonesia. Untuk tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM, diantaranya keterbatasan modal usaha, pemasaran yang belum optimal, persaingan dengan produk pasar maupun impor, pengelolaan

chatting dan lain-lain di sana juga media sosial menjadi tempat untuk wadah ya, sarana wadah media untuk dapat bisa menjangkau lebih banyak konsumen.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tinggal tunggu Elisa film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kok kamu ini balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu sing. Pas katong balik satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai bagus sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Halaman 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

teman-teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Oke, informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2 kita update dari pemain mega bintang Argentina Lionel Messi yang kembali mengukir sejarah luar biasa dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Kapten timnas Argentina kini tercatat sebagai pemain dengan gol terbanyak di laga final sepanjang sejarah sepak bola. Di bawah Messi terdapat legenda Brasil Pele yang mengoleksi 31 gol di pertandingan final. Rekor tersebut dibangun selama memperkuat Santos dan juga timnas Brasil, termasuk ketika membawa negaranya meraih 3 gelar Piala Dunia. Sementara Cristiano Ronaldo berada di peringkat ketiga dengan torehan 24 gol di laga final, dan sebagian besar gol tersebut lahir saat membela MU, Real Madrid, serta timnas Portugal pada berbagai kompetisi bergengsi. Ya, daftar tersebut juga diisi sejumlah nama besar lainnya seperti Neymar menempati posisi keempat dengan 21 gol, sedangkan Romario dan juga Robert Lewandowski berbagi posisi kelima setelah sama-sama mengemas 18 gol di partai puncak.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, jadi fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman-teman berdua, tim para atletik Indonesia berhasil merebut 15 medali emas pada kejuaraan dunia di negara Meksiko. Satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasemen akhir kejuaraan tersebut. Tuan rumah Meksiko menempati peringkat pertama untuk kejuaraan melalui raihan total 281 medali. NPC Indonesia melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional tersebut pada hari Senin 27 Juli kemarin ya, waktu setempat. Pelatih para atletik Indonesia sendiri juga memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para atlet, di mana ajang olahraga tingkat dunia di Meksiko tersebut diikuti secara resmi oleh peserta 26 negara.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2 kita update info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap 220 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024-2025.

0: lembaga. Kepala BNPT juga mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal. Menurutnya internet kini dimanfaatkan kelompok teroris sebagai sarana rekrutmen, propaganda dan juga pembinaan. Sehingga pastinya anak-anak, perempuan dan remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar. Selain melakukan mitigasi terhadap sekitar 220 anak, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial. Pembinaan dilakukan mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reeduksi, hingga reintegrasi sosial bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Informasi selanjutnya, teman Perdua, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak menguatnya El Nino. Fenomena El Nino tersebut menyebabkan kemarau semakin meluas dan meningkatkan risiko karhutla serta angin kencang di wilayah Indonesia. BMKG menyebutkan sebanyak 500 zona musim atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi kering kini mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dalam laporan pemantauan 2 Juli 2026. BMKG mencatatkan curah hujan kategori rendah mencakup 92,93% wilayah Indonesia. Sementara itu curah hujan kategori menengah mencapai 6,63%, sedangkan kategori tinggi hanya 0,45%. Dan informasi selanjutnya, teman berdua, NASA akan memanfaatkan fenomena gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 untuk meneliti matahari dan pengaruhnya terhadap bumi. Gerhana yang melintasi Greenland, Islandia, dan Spanyol itu akan menjadi kesempatan langka untuk mengamati corona. Ya. Corona sendiri merupakan lapisan atmosfer terluar matahari yang biasanya tertutup cahaya terang matahari. Dan tim akan mengejar bayangan bulan menggunakan pesawat riset yang terbang di ketinggian sekitar 50 ribu kaki. Uniknya, tim juga akan menggunakan balon ilmiah. Kemudian mereka menggunakan 4 kamera yang merekam sedikitnya 20 gambar per detik dalam spektrum cahaya tampak dan juga inframerah. NASA sendiri juga menyempurnakan instrumen pengamatan berdasarkan hasil gerhana matahari total pada 2024. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Tumpasan. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 35% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Mia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku, Vini DC, di teman. Dan udah jam 4 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, kita di Pro 2 nemenin kamu dengan santuy. Saatnya topik update bikin happy bareng kita di sini. Topik menarik apa yang bakal aku spill buat kamu semua. Buat kamu yang mau untuk nge-request ya topik yang bakal kita bahas di hari ini, boleh. Caranya gampang banget. Kamu masuk aja di Instagram kita, DM di sana, aku hadir di sana untuk membacakan pesan-pesan kalian ya. Jadi boleh, kalau mau yang WhatsApp, mau WhatsApp kita juga boleh di 081356245884. Aku ulang sekali lagi, di 081356245884. Aku hadir di sana pastinya untuk membacain seluruh requestan kamu. Entah itu request buat topik yang bakal kita bahas di sore hari ini, maupun juga lagu yang bakal aku putar ya. Nanti di malam jam 9 juga ada cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu. Tapi kita disantui dulu. Topik apa? Nanti bakal aku spill setelah yang satu ini ya. Next, aku bakal puterin lagunya siapa ya yang... Oh, kita buat menyenangkan dulu dengan Bernadia.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuma kepencet lagi.
0: Hah? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja.

Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SODD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar wanginya makin dapet. Serunya lagi nih, SODD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demang drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: sing horor, pasti akan pun akhirnya kata bisa tebak akang. Lebih baik kan tinggal turun dua ribu bisa, aku dan sepuluh dua luar. Minggu depan ini.
1: Aduh Ita, Ita. Sampai orang sini orang masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin itu kata nonton film yang sinematografi yang paling bagus. Yang cara bercerita tuh film-film sekarang tuh yang kalah saing dari film-film asing. Yakin.
0: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kok ini balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
1: Nah, itu akan berbeda. Bisa tau sih. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali pas film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
0: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan berdampak.
1: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi yang pas sontek film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film yang tayang di luar negeri.
0: Iyulah sih, Yusuf bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong menonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih.
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjunjung mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, waktu-waktu bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn betul lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga baru beta.
0: Oh, oh sini tolong labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Kadang, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamine adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamine karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scroll di media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Horst Samuelhorst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: vas keramik ini. Cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.

nomor 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

bersihkanlah hati kami dari kebencian apapun dan kepada siapapun. Berikanlah kemampuan untuk kami melupakan perih hari ini. Ya Allah, bila hari ini ada hati tersimpan benci, ubahlah menjadi kasih sayang.

dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya.

2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun dibalik kemajuan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk memiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak.

manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan

memenuhi hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

depan nih, gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja sama gue.

Finley.

lagu tadi ya, ada yang bertanya cinta, ada juga lagu izinkan aku menjaga kamu, ini cinta siapa?

apal karena

balik lagi ke sini.

paling banyak.

0: dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar sih.
1: Aku bisa membuatmu.
0: Buat tembak gitu. Buat tembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Aspak Band, ada nggak yang pengen disampaikan sama teman 22 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Aspak Band, untuk supaya bisa tahu Aspak Band itu kemana, pengen dengerin materi-materi Aspak Band itu bisa di mana. Apa masih ada fisiknya nggak sih teman-teman?
2: Fisik tuh sekarang belum.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Aspak Family, udah bikin nggak? Itu ada tapi ya? Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Aspak Band. Yo. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Aspak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih

0: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi ngeri-ngeri film di mana tadi ya.
1: Tapi ada rencana kasih teman-teman mungkin pengen bikin konser dari Aspak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu

saya nggak usah pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Mas Bakben dengan Hidup Tanpa Cinta.

lebih jauh lagi, lagu ini berkembang.

penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa

Meski begitu, jika kita telat makan siang atau pukul 3 sore, kita bisa menunda makan malam hingga jam 9 malam. Dan harus diingat bahwa kita tidak boleh menundanya hingga di atas.

teman-teman berdoa pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, gaya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik tersebut.

ini sangat

menular pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, beberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan.

teman Pro 2 dengan terikat hiram tapi ini makan saya sudah tugas kami terpancar siaran sepanjang pagi siang petang hingga malam ini di edisi siang 28 Juli 2026 frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kami berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengenai

pada. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Intan Tono Kota pagi ini hadir dan temani kamu semuanya dengan beragam informasi juga hiburan menghiasi ruang dengar kamu di hari ini teman Pro 2. Kita bakal sampai jam 11, namun Pro 2 RRI Ambon yang merupakan teman terbaik kamu hadir dan temani kamu semuanya sampai di jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. 55 menit mendatang, teman Pro 2, saya ingin hadirkan beberapa hiburan spesial yang sudah disiapkan untuk

identifikasi dia di

banget. Padahal sering

Ajaran Sufi menjadi penghubung budaya Indonesia Maroko. Dubes Maroko Redwane Husani menegaskan diplomasi budaya menjadi prioritas dalam memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama seni dan budaya. Dan informasi terakhir, Menak Nasaruddin Umar memastikan hasil dan rekomendasi KW8 akan ditindaklanjuti menjadi program kerja Kementerian Agama. Menak menegaskan kolaborasi pemerintah dan MUI penting untuk memperkuat pelayanan umat serta menjaga keutuhan bangsa. Tiga informasi ini yang dapat kami sampaikan di Info Pro 2. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.

Bersama Pro 2 Rari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahukah kamu ada banyak hal dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada yang fakta, ada yang sembunyi ya, teman Pro 2. Dan kita bisa berbagi dengan semua teman Pro 2. Atau teman Pro 2 juga ada tahu ya, tapi belum mau berbagi. Nah, saat ini sekarangnya nih untuk kita saling berbagi ya, teman Pro 2, biar kita dapat banyak pengetahuan juga ya di saat pagi ini.

Bersama Perdua Riaman, teman terbaik kamu, teman berdua, selamat pagi. Untuk yang pagi ini udah gabung, selamat beraktivitas, jalankanlah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga semuanya baik-baik saja di hari ini ya. Dan yang pasti suasana pagi membuat kita tetap menyenangkan ya, teman berdua. Oke, mali ini untuk kamu, tetap di Pro 2 RRI Ambon, teman.

tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola

media sosial sering menampilkan kehidupan.

Kembali bersama Bro Dery Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih setia di saat ini ya. Dan ada beragam informasi dan juga hiburan yang tetap dihadirkan untuk kamu. Bersama Bro Dery Ambon, nanti setelah ini baru ada topik menarik yang akan kita bahas. Dan Taylor Swift, Opalit.

sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

Masih bersama Pro Dera Riamon yang merupakan teman terbaik kamu, teman Pro 2 di nuansa pagi ini ya. Untuk kamu yang ingin bergabung bersama dengan topik menarik yang kita bahas di hari ini, teman Pro 2 ya, lagi capek-capeknya terus disuruh kerja, kira-kira gimana sih menurut kamu?

Ya teman Pro 2, kalau bicara ya terkait dengan rasa lelah yang kita rasakan dan disuruh lagi untuk bekerja ya, kira-kira menurut teman Pro 2 apakah efektif di saat itu, ataukah memang biasa-biasa aja karena udah terbiasa teman Pro 2? Menurut kamu seperti apa? Mungkin ada yang mau berbagi dengan kita juga boleh ya, teman Pro 2 dan Nabil Takia, cekil.

Nah, teman berdua antara bekerja atau memilih untuk istirahat, kembali lagi ke apa yang kita rasakan ya, teman berdua. Biasanya kalau puncak kerjanya sudah cukup tinggi, maka pilihan yang terbaik adalah mendingan aku istirahat dulu ya, ngefitkan badan dulu, baru nanti lanjut lagi kerja, teman berdua. Karena tidak semua orang itu fit untuk bekerja secara full ya, dan ada yang memilih untuk mendingan aku istirahat dulu ya, karena harus fitkan tubuh, butuh asupan energi, gizi, dan butuh vitamin juga untuk bisa menetralkan semua itu, baru kerja lagi ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Amon, teman-teman.

kedua, saat ini gadget hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang lebih cepat. Namun dibalik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Ini perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan